0: pipinya menyala mare.
1: Iya benar, cek deh
0: ragu dan menjadi kau, jangan-jangan kau abar selingkuh aja laki pajar.

0: Oi Carmilla, bisuk ko mandi lede, boleh dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
0: Kambiang kau. Iko bapak yo mandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu adi tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kambiang coy.
0: Bapak yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput, makan bakul makannya kau. Bakul tu tanya. Oi, itu mang kue bisuk tanang lang. Dan palakian nang jadi skor muai, babayo, bagus deh, tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo eh, ikut tujuh kali sunai eh, baru tak babayo dulu.
1: Tujuh kali,
0: tujuh kali
1: sunai. Batino kejo?
0: Eh batino,
1: batino,
0: batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh, kalau durang laki-laki nama jangkui, ikut padusi nama jangkui, jangan biang ya. Tadi mana dah iya baca?
1: Semua kekawan awak baca jangkui. Oh iya, tak pernah kawan mah. Oh, ada janji jo. Oh, apa itu jo?
0: Ah, kemana?
1: Ah, ada perlu sih.
0: Ah, iya lah, iya lah.
1: Lelo deh. Saya cari lo kambing kayak jo.
0: Ko, ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah?
1: Ah, iya lah jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tak jauh usle deh. Tapi ko sana. Dia mau ke belakang ke rumah. Boleh lah, kau cari ada. Cari ada dengan ko. Oi Carmilla, dan laki kau badak, dan laki kau gencu, balaki kau lede. Oh, balik lengak kau. Nak tujuh dah, oi si Karumui ganteng dah kau mah. Nih, ni banyak kambian dah, kamar nak kau tu. Banyak kambian dah misuk kau. Ni ketujuh kau. Ganteng si Karumui tu, tanggung dia macam bang.
2: Kadang baru aku.
0: You nak doin cik matu pada aku dah nak.
3: Oh, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak cik kajo doang cik kambiang.
3: Oh, jadi ada sampai bawa?
2: Iya.
3: Bukan aja.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Tukucan Mantia. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan ngotak tuh, ah. Urang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahe muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh
1: Siapa, Pak?
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuma utang makan ke makan saya mah. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya mah?
0: Jangan mengecek jong lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong pak.
0: Kalau biru blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blok.
0: Hey, bantu laut tercagui bang dan nah, kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
0: Cepolah Pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau tiga kali. Ha. Kalau 40 kali. Ha. Anggol bonago, mangangol muncul di muka dia. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
1: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoi.
3: Oh. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang indak batal luah.
3: Oh. Iyun. Mandul.
0: Kalau buruang pulang pagi?
3: Oh. Iyun. Bencong.
0: Kau singgung puluh pun cak kada den mah.
3: Kan pulang pagi itu bencong namanya dah pak.
0: Eh sudahlah kalian pakak kasadua mah.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak puluh ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah diang.
2: Di mana tinggal pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berapa orang apa?
0: Tigo.
2: Apa
0: siang kuah? Nama ngerti di diang kuah?
2: Apa
0: kuah?
2: Ada apa pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah P.U. Nyoy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di Kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapono. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan, tangan kaki itu wang.
2: Tangan apa?
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den dong, bantah anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak banah.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: 以后就都不是领骨头哟。
1: 你
0: 妈没结婚，你不结婚了，你不结婚了，你结婚就知道你才是领骨，我比啥了？
1: 不，他是不讲别的。

0: minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Madok bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awak lah putih mah.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah, gitu dong. Anak pintar.
1: Coba acara lagi kuah.

para nadie.

Yes, okay, 전화 전화, 야.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Undi mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Toh.
2: Nama.
0: Dua. Tuh dua.
2: Nama.
3: Pak To Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya.
0: Nilainya raja-raja.
3: Tapi kok kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebodoh itu? Alah baca buku itu beri sama papa ya.
2: Nah kau lepas kasih guru Budi ya, cak.
3: Ancak aku kena ancak nama itu. Budi kan memang manusia, papa ketua RT di sekolah. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
3: Salah apa? Coba saya lihat, Pak. Salah. Kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
3: Memang ibu lo, tuh. Tuh, kau nilai, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
3: Kan ada kek lemari, Budi, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WR nanti awak jadi dari R.
3: Itu mama cakap apa? Meratakan paspor tu, jangan tak paspor tu, kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor,
3: paspor. Ya kan dia?
2: Bayangnya.
3: Mana tak sih? Anak mada.
2: Abu.
3: Kata paspor sembarang aja.
2: Iya.

0: Dari mah?
1: Tak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
0: Tadi lah lah si ko.
1: Lah aku kuat ayam yang dah ya.
0: Iya. Sama mah, aku menunggu ajak lah. Ah, baik ko, kalau dapat ajak, tumpang anak cik deh.
1: Tak apa, ada. Saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
0: Hah?
1: Kamu ada pulang dah?
0: Pulang? Ya. Kapurumnas.
1: Kawak kaki lah mandiri dah.
0: Oh. Alam mau mati?
1: Baru dah.
0: Dek ah?
1: Meninggal dalam kulkas.
0: Meninggal dalam kulkas?
1: Uh-uh.
0: Bah, kok bisa tuh?
1: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah bak ada.
0: Siap, ambo.
1: Uh-uh.
0: Ambo meninggal karena sok.
1: Sok?
0: Sok.
1: Kajang-kajang tu dah.
0: Iya.
1: Babu buya muncung dah, dek.
0: Iya. Tahu dek, ah?
1: Dek, ah, tu dah.
0: Karena bini ambo basa lingkuah.
1: Basa lingkuah?
0: Yo.
1: Bak ambo dia tu cari tu dah.
2: Bini ambo tu basa lingkuah, malah.
1: Iyo panjanglah cerita este, bak ambo dek.
2: Waktu tu, ambo sana makan rajo. Nampak dah ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
1: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
1: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
1: Nah, nak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, ambo nak lo tahu dah.
1: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkua dok.
1: Tunggu lu dah, kau payah ke lampu dah dek.
2: Makasih ya.
1: Iya dah.
2: Sudah tu,
1: Nampak
2: di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dok.
1: Nak masuk bok je
2: dok. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
1: Tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
1: Udah salah.
2: Pak tu.
1: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang berselingkuh aja bini dan.
1: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah, kurang ada. Setan.
1: Udah-udah-udah-udahan wak.
2: Kemari yang. Hah? Nak.
1: Iyo makan dulu dan.
2: Ada lah udah. Kemari yang. Setan.
1: Iyo makan dulu dan.
2: Awas. Cukang.
1: Ya.
2: Wah, wow, kan?
1: Iya, tapi mau udah dulu dan.
2: Itu ayam selingkuh jemini itu, yo. Hah?
1: Bapak udah mau udah, aku dulu kali.
2: Kita selingkuh.
1: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas, sang. Mari
1: yang. Mangudu ludah, wak.
2: Mari yang.
1: Mangudu ludah, wak. Oh, iya.
2: Ang suka sama bini ini, kan? Kurang hajar.
1: Tapi, ya, wala lah. Mangudu ludah, wak.

0: Dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan kampung berdata, kan?
1: Jangan kamu ambok-ambok pulang saya lagi. Kadang pulang lebang hidung saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Gila tuh dia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah aja nomor HP dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya. Dadah.

Ocoyoy.

0: Bantu abang nak kalah boleh pada.
1: Abang.
0: Ya tu lala sasa dapat ya. Wah, madang ni hang salam wang jan tahu luah lah jan sudah tu lah. Tolong amuri ala abang aja.
1: Ya abang. Kau bak, sakit kau bak. Lampau ya abang.
0: Lampau ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dengan untuk orang abadu ya.
1: Boleh pak.
0: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Dan sarahan kami ni muda dan. Tanah nam ladang aku cok panci di sebelah rumah tu ya.
1: Iya pak.
0: Itu nak punya awak tu doyong.
1: Dia punya tu pak.
0: Tu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba tu ya. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Yeah. Surat tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
1: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
1: ada pun ni pak
0: ang tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
1: Iya, Pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nak punya tu dah. Sudah tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang. Dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah. Nak handphone ke. Jangan buka-buka.
1: Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
1: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Pinjam, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebelah kau jangan ngajua.
1: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar napa asyik nan jaleh na yuang.
1: Dina baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebelah jangan ngajua.
1: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kau dah. Kau tak ada kongko anak beko ah bertahu ah.
1: Eh baru bagai ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanah hurang sebelah.
1: Iya, mana? Minum, minum.

0: رغيم أنتم، رغيم أن celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jangan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أريني سبت تنقل دواء Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-maseer." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah
0: Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Satu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

sair yang balam jobarabah, dia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S.F.N.D. Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: 来了，吴王队员。
1: 我那个菠萝，来我马州，西的马州，南阳马州。
2: 俺懂得了，大哥。
3: 哟。

0: Wow, batal.
1: Betul.
2: Suara masuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pendengar radio online Sulita di masa Jobrado, kembali di Siko DJ Studio 1 Radio Online Sulita, Haji Mulyadi Datuk Marbangso menyiarkan secara langsung dari Studio 1 di Palembang. Bala di sana pada hari nangko hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Jam di studio menunjukkan jam 16.33. Baiklah, kita sudah mendengarkan tadi beberapa lagu yang gabungan daripada lagu-lagu Minang dan lagu-lagu populer. Tadi sudah kita mendengarkan sebuah lagu dari Benyamin S dengan judul Kompor Meleduk, dan disambung oleh Pak Gamawan Fauzi dengan judul Si Bunian Bukit Sambung. Baiklah di sana, kalau kita baca itu kondisi kampung kita saat ini, di mana kita telah melihat atau sama-sama telah mengetahui ada sudah 5 bakal calon wali negari yang telah melalui tes pada tanggal 26 Juli yang lalu di Kabupaten atau di Solo, dengan hasil 5 orang dari 8 yang ikut tes tersebut. Dimana kalau kita lihat 5 orang tersebut adalah 1 Bapak Jumaini, dari persukuan Piliang. Yang kedua Pak Purnama dari persukuan Simabur. Yang ketiga Aprianto dari pasukan Lima Singke. Yang keempat Fauzan Azima dari pasukan Lima Panjang. Dan terakhir Pak Yuniano juga dari pasukan Lima Panjang. Setelah kita melihat 5 bakal calon ini, maka kita sudah bisa coba untuk menentukan pilihan kita pada tanggal 9 September 2026, di mana pelaksanaan pilwana tersebut akan dilaksanakan. Dengan melihat komposisi peserta yang terdiri dari 4 suku terwakili, di mana satu suku yaitu Lima Panjang mengirimkan 2 utusannya yang telah lulus. Yang suku lainnya Simabu, Lima Singke dan Piliang menyampaikan atau mengirimkan 1 perwakilannya atau 1 calon wali negarinya. Baiklah, tinggal kita warga yang ada di Sulit Air lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi wali negari pada tanggal 9 September 2026 nanti. Baiklah, kita tidak berpanjang lebar. Kita tinggal menentukan pilihan kita, mana yang akan kita jadikan pimpinan di kampung kita. Karena dengan terpilihnya nanti wali negari ini, beliau akan menjabat selama 8 tahun. Jadi kita akan melihat kinerjanya selama 8 tahun, apakah bisa membawa angin segar bagi negari atau akan seperti itulah negari kita. Dimana kita sudah melihat
bagaimana calon legislatif dari negara kita pada pemilu yang lalu atau pileg yang lalu tidak satu pun yang menjadi anggota dewan seperti periode-periode sebelumnya. Semoga dengan pelajaran-pelajaran ini, pelajaran berpolitik ini, kita warga yang ada di kampung pada pileg 2029 nanti bisa mengutus atau menjadikan satu atau dua orang anggota dewan yang mewakili Sule Air di kabupaten. Kita nantikan pileg 2029 yang di depan mata kita sudah akan kita lewati adalah pilwana, pemilihan wali nagari pada tanggal 9 September 2026. Baiklah, kita lanjutkan untuk memutarkan lagu-lagu dari Benyamin S dengan judul Nonton Bioskop, dan disambung dengan nyanyian dari Yan Rustam berjudul Pulanglah Udah. Selamat mendengarkan.

Bencana, kini Reni sedang berada di salah satu rumah warga dan menjadi korban musibah gempa. Kalau dicaliak dari luar, rumahku masih tampak utuh. Tapi di dalamnya, Bencana bisa caliak sendiri beko, sudah porak-poranda dan tidak pantas lagi untuk dihuni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke Ramadan tahun ini. Kau bekali kami dengan senjata pamungkas, yaitu senjata puasa. Hanya dengan senjata puasa ini hawa nafsu dapat ditaklukkan. Hanya dengan puasa ini hawa nafsu dapat dikendalikan. Ya Allah, selama ini kami sukar sekali, payah sekali menghentikan kebiasaan merokok. Banyak dokter yang memberitahu kiat-kiat untuk menghentikan merokok, namun kami tetap juga merokok. Walaupun kami ketahui bahwa rokok itu merusak diri kami sendiri, menimbulkan pembekuan dalam pembuluh darah, menimbulkan penyakit pada jantung, menimbulkan penyakit pada otak, menimbulkan penyakit di seluruh tubuh, namun kami merokok juga. Tapi dengan Ramadan ini ya Allah, rokok itu pun telah hilang. Dahulu di luar bulan Ramadan, pusing kepala ini kalau enggak dapat rokok. Kadang-kadang biarlah tidak makan asal bisa merokok. Tapi di bulan Ramadan ini terbalik. Justru kami tidak ingin lagi merokok. Karena kami sadari merokok itu merusak diri sendiri, yang disebut dengan zalim pada diri. Kalau zalim pada diri itu namanya perbuatan yang fahsa. Dan kalau kamu hembuskan asap rokok itu, kena orang lain, rusak pula orang lain, kami melakukan aniaya pada orang lain, merusak orang lain, istilah agamanya namanya mungkar. Maka sesungguhnya ya Allah, sewaktu kami merokok itu, kami sedang mengerjakan perbuatan yang fahsa dan yang mungkar. Dan itu tidak bisa hilang di luar bulan puasa. Di bulan puasa ini dia baru bisa kami hentikan. Tadi siang kami tidak merokok. Malam ini di masjid dilarang pula merokok. Nanti sampai ke rumah kami membaca Al-Quran, tidak pula sempat merokok. Di waktu sahur tidak ada lagi rokok. Dan ini bisa kami hilangkan dalam sebulan. Penyakit yang sangat payah kami idap, ternyata bagi Engkau ya Allah, hanya dengan memberikan perintah puasa. Ya Allah, telah Kau beri kami kesabaran dengan bulan puasa ini. Sabar, lapang dada. Dengan lapang dada, lapang aliran darah ke jantung. Dengan lapang aliran darah ke jantung, sehingga jantung banyak dapat oksigen, jantung banyak dapat makanan. Selama aliran darah ke jantung itu banyak, selama jantung itu banyak mendapat oksigen, maka selama itu pula lah orang takkan pernah menderita sakit jantung. Dan itu terjadi di bulan Ramadan ini ya Allah, karena orang di bulan Ramadan sabar. Dengan sabar, dengan berlapang dada, lapang pula aliran darah ke otak, sehingga orang tidak ada merasakan sakit kepala di bulan Ramadan. Karena hatinya lapang, pikirannya lapang, aliran darah ke otak lapang, sehingga otaknya bagus cara berpikir dan tidak pernah sakit. Kami sadar ya Allah, bahwa sakit kepala itu adalah karena kurangnya aliran ke sana. Mungkin karena tekanan darah tinggi, sehingga aliran darah kurang ke otak, maka orang menderita sakit kepala. Di samping karena tekanannya, juga karena kurangnya darah yang mengalir ke situ. Dan kita sadari bahwa kalau tekanan darah yang ke otak itu tinggi, sedangkan pembuluh darah di otak itu tipis, tidak setebal pembuluh darah yang di kaki, maka pembuluh darah yang di otak itu mudah pecah. Pecahnya pembuluh darah yang di otak menyebabkan orang menjadi stroke. Sesudah stroke menjadi stop.
Tidak sedikit orang-orang yang meninggal dalam usia muda karena kerusakan pembuluh darah hanya disebabkan karena tidak sabar. Dan di bulan puasa, ya Allah, Engkau ajar kami untuk bersabar diri. Di bulan puasa ini, ya Allah, gula darah kami turun karena kami berpuasa. Bagi orang yang penderita diabetes mellitus, selalu dokter mengatakan, ini adalah penyakit gula, penyakit diabetes mellitus, penyakit seumur hidup. Obat hanya sekadar mengurangi gejala-gejala dan menurunkan gulanya sedikit. Namun penyakit ini akan berlangsung seumur hidup. Maka saran dokter hanya dua, ialah berpuasa dan berolahraga. Dan puasa yang terbaik ternyata untuk menghindarkan penyakit gula, penyakit diabetes adalah dengan berpuasa. Dan puasa yang terbaik adalah puasa di bulan Ramadan ini, karena dijalankan sebulan penuh, siang dan malam. Kita selalu mengendalikan diri. Kita tahu penyakit gula itu dia mengenai semua organ tubuh kita. Kalau tiba di mata, mata menjadi kabur dan bisa menjadi buta. Karena ada mikroangiopati yang terdapat di semua pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan di semua organ. Dia merusak otak, dia merusak jantung, dia merusak hati, dia merusak ginjal, dia merusak semua organ yang ada di tubuh kita ini. Makanya selalu orang kalau mencari pasangan, dilihat apakah keturunannya ada yang menderita penyakit gula atau tidak. Dan yang jelas, penyakit gula itu, ya Allah, telah Engkau beri kami senjata, merendahkannya, menurunkannya dengan berpuasa sebulan Ramadan. Ya Allah, selama Ramadan ini kami tidak merasakan sakit mah lagi. Tidak ada gastritis lagi. Karena di luar bulan puasa, kami terpaksa, otak kami ini selalu mengatakan, nanti jam 7 makan. Sewaktu jam 7 pagi makan itu asam lambung disiapkan dengan banyak. Nanti jam 10 ngemil, ada snack, asam lambung keluar lagi. Nanti siang diperintahkan jam 1 keluar lagi, jam 4 keluar lagi. Maka dalam sehari itu sangat banyak, dan setiap ngemil itu mengeluarkan asam lambung, dan setiap asam lambung keluar itu merangsang terjadinya penyakit mah. Jadi penyakit mah sebetulnya disebabkan oleh pikiran yang memikirkan makan, makan, dan makan. Setiap terpikir makan, asam lambung keluar. Di dalam bulan puasa, sakit mah kami hilang karena asam lambung sedikit keluarnya, hanya keluar di waktu berbuka saja sedikit. Kenapa? Karena kami telah memasang niat. Niat yang kita pasang itulah, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang mempengaruhi otak kita. Otak kita memberi perintah kepada hipotalamus, hipotalamus memberi perintah kepada hipofise, dan kemudian memberi perintah kepada semua organ tubuh dan mengatur sistem enzim, sistem pencernaan, sistem kelenjar, dan sistem cairan-cairan yang berfungsi. Makanya kalau kita berniat, kalau kita berniat di malam hari akan berpuasa pada esok, walaupun di malam itu kita tidak makan sahur, tapi otomatis pagi itu kita tidak lapar. Jam 12 kita tidak lapar. Kapan laparnya? Adalah sewaktu mau berbuka. Jadi artinya asam lambung yang keluar 5 kali lebih banyak di luar bulan puasa dibandingkan bulan puasa, inilah yang menyebabkan orang menderita sakit mah. Jadi salah anggapan yang mengatakan kalau sakit mah enggak boleh puasa. Justru sakit mah obatnya adalah puasa. Karena sakit mah banyak dihubungkan dengan pikiran, dengan emosi, bukan dengan makanan. Ini pada percobaan Pavlov itu jelas sekali. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa penyakit yang hilang selama bulan puasa? Tadi rokok hilang, penyakit gula hilang, penyakit tekanan darah tinggi hilang, penyakit jantung hilang, penyakit mah hilang, penyakit saraf hilang. Kemudian kita memasang niat untuk melaksanakan puasa, bukan hanya sekadar untuk sehat, karena kita tahu sehat bukanlah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya akan menjadi tiada artinya.
Makanya kalau kita lihat, sebetulnya Tuhan telah memberikan kita senjata yang tidak diberikan kepada hal-hal lain. Hanya dengan senjata puasa kita bisa menjadi sehat. Makanya Rasul berkata, summu tasihu, puasalah agar kamu itu menjadi sehat. Makanya manusia sesungguhnya di puncak kesehatannya adalah di saat di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu, karena dia di puncak kesehatannya, maka dia bisa bekerja pada puncak yang optimal justru di bulan puasa. Makanya kepada Rasul diberikan, di bulan Ramadan pergi ke Gua Hira yang sangat tinggi, pergi ke Jabal Nur, dan di sana dia mendapat turunnya Al-Quran. Di bulan puasa Nabi Muhammad melakukan perang Badar dengan pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar. Di saat itu para pasukan dalam keadaan berpuasa karena dia di puncak kesehatan. Negara Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad justru di bulan puasa. Jalan kaki beliau dari Yatsrib, dari Madinah pergi ke Mekah, itu dalam keadaan berpuasa, dan Mekah bisa ditaklukkan. Alhamdulillah Indonesia kita ini merdekanya juga di bulan puasa. Dan insya Allah tanggal 20 besok ini presiden kita juga dilantik di bulan puasa, mendapatkan kecerahan di bulan puasa. Apakah puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Makanya manusia mampu mengendalikan diri untuk mempertahankan dia tetap berpuasa dan puasanya tidak batal. Maka ya Allah, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan inilah kami mampu mengendalikan mata. Di bulan Ramadan inilah kamu mampu mengendalikan telinga untuk mendengar yang bukan-bukan. Di bulan Ramadan inilah kami mampu mengendalikan lidah untuk tidak usil, tidak berkata yang bukan-bukan. Karena kami khawatir kalau terucapkan yang bukan-bukan, nanti puasa kami batal. Kalau kami dengar yang bukan-bukan, nanti puasa kami batal. Kalau kami lihat yang bukan-bukan, nanti puasa kami batal. Dan kalau kami ucapkan yang bukan-bukan, nanti puasa kami batal. Kalau ada rasa dengki, rasa iri yang ada di tubuh kami, nanti kami khawatir puasa kami rusak. Makanya di bulan puasa ini, manusia mampu mengendalikan dirinya, menahan hawa nafsunya. Sehingga di bulan puasa inilah ya Allah, hilang sifat dengki. Di bulan puasa ini hilang sifat hasad, hilang sifat curiga, hilang sifat marah yang selama di luar bulan puasa ini bersemi dan menjadi perangai kami. Ya Allah, sekali lagi terima kasih dengan puasa yang Engkau berikan kepada kami, kami bisa membimbing diri. Engkau ajari kami bangun tengah malam. Di tengah malam dalam keadaan sunyi yang sepi, kami berdialog, kami bermunajat, kami memohon, kami meminta kepada Engkau. Dan betapa sahdunya di tengah malam yang sunyi sepi itu, kami Engkau perkenankan menghadap-Mu dan kita berdialog. Ya Allah, dari hasil bangun tengah malam itu menyebabkan manusia itu menjadi memiliki tempat yang terhormat, karena tempat yang terhormat itu diberikan kepada manusia-manusia yang mampu bangun tengah malam dan menjalin hubungan dengan Allah di waktu malam. Ya Allah, dengan berpuasa ini pula Engkau ajar kami sifat jujur. Demikian jujurnya kami di bulan puasa, sehingga di waktu kerongkongan ini haus, di saat hari panas dan luar biasa, di waktu kami haus, waktu kami beruduk, sudah masuk air ke dalam kerongkongan ini, tapi tidak sempat kami telan dan tidak mau kami menelannya, karena kami jujur dalam berpuasa. Kejujuran pada diri sendiri, kejujuran pada orang lain, itu hanya bisa lahir di bulan Ramadan ini. Sidang jemaah yang berbahagia, lihatlah perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, dia bisa langsung hidupnya, dia bisa sukses adalah karena disokong oleh kejujuran. Perusahaan-perusahaan yang kita lihat hebat, perusahaan-perusahaan yang bisa sampai bertahun-tahun, sampai 100 tahun umurnya itu satu saja kuncinya adalah karena kejujuran. Dan negara ini pun juga akan lebih bagus, pemerintahnya akan lebih baik kalau diisi oleh orang-orang yang jujur. Dan jujur yang Engkau ajarkan ya Allah adalah jujur pada diri kami sendiri. Jujur, kami sadar makanan itu kami punya. Kami sadar kami yang membeli minuman itu, kami yang membeli buah-buahan itu. Tapi Engkau suruh kami untuk tidak memakannya, Engkau suruh kami tidak meminumnya. Kami patuhi itu dan kami jujur untuk ini.
Sidang jemaah berbahagia. Jadi kalau begitu puasa mengajar kita jujur, mengajar kita disiplin, mengajar kita sabar, mengajar kita hilang dengki, hilang iri, dan mengajar kita untuk tidak sombong. Semua penyakit-penyakit itu kita lepaskan dalam bulan puasa dan kembali kita pada hal yang suci dan benar. Sidang jemaah berbahagia, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita memutuskan sesuatu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, tiga saja dasarnya. Ada orang yang melakukan sesuatu itu karena dasar prasangka, persepsi. Persepsinya bermacam-macam, persangkanya bermacam-macam, keputusan diputuskan atas dasar persepsi. Ada keputusan yang berdasarkan emosi, karena emosi diputuskan sesuatu. Yang jelas, apakah itu karena persepsi, apakah karena emosi, semua itu adalah bisikan-bisikan dari setan. Dan kalau keputusan kita ambil berdasarkan prasangka, itu berakhir dengan penyesalan. Kalau keputusan kita ambil berdasarkan emosi, itu akan berakhir dengan kekecewaan. Dan semua itu bisikan-bisikan setan. Di bulan puasa tidak ada sangka-sangka, tidak ada persepsi, dan tidak ada emosi. Yang ada adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah dengan penuh kesucian. Keputusan kita adalah keputusan yang bersifat spiritual. Silahkan jemaah berbahagia. Kalau kita lihat di bulan puasa inilah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mampu melawan setan. Makanya Allah mengatakan di bulan puasa ini dibuka pintu surga seluas-luasnya. Maknanya adalah detik-detik di bulan Ramadan ini nilainya sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan detik-detik di luar bulan Ramadan. Sehingga Tuhan itu mengatakan, ada ulama yang berkata pada kita, amalan di bulan Ramadan ini diimbangi dibalas 70 kali. Ada yang mengatakan 700 kali. Dan yang jelas adalah amal puasa ini hanya untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya. Bagi Allah 100 kali, 1000 kali, 7000 kali, 70000 kali, 700000 kali, bagi Allah itu masih kecil. Jadi kalau kita tidak berhitung dengan Allah, maka Allah pun tidak berhitung dengan kita. Makanya detik-detik di bulan Ramadan ini adalah detik-detik yang sangat berharga dibandingkan dengan detik-detik di luar bulan Ramadan. Karena manusia di puncak kesehatannya di bulan Ramadan ini, maka detik-detik di bulan Ramadan itu dijadikannya sebagai hal yang produktif, yang sangat baik untuk menghasilkan, untuk bekerja berat. Jangan sampai terjadi di tempat kantor saya, kalau saya suruh mengetik, maka kata anak buah itu, Pak, saya sedang puasa, nanti-nanti aja lah di luar bulan puasa. Justru dijadikan alasan puasa untuk menunda-nunda kerja. Sebaliknya di zaman Rasul, justru orang mencari bulan puasa untuk meningkatkan kerja. Nah, kalau Rasul itu mengatakan sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Apa itu sehat? Sehat itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, dan dia produktif. Jadi ukuran sehat orang itu dilihat dari segi produktivitasnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu besok pagi bangun, lihat ke batang kayu, dan di pohon kayu itu kan kita lihat ada tunas-tunas yang baru muncul, ada pucuk yang baru tumbuh. Selagi batang kayu itu, pohon kayu itu masih mengeluarkan tunas dan daun-daun pucuk-pucuk yang masih baru, itu pertanda dia produktif, pertanda batang kayu itu sehat, pohon itu akan lama umurnya. Tapi pada satu hari kalau kita tidak lagi melihat tunas, kita tidak lagi melihat pohon yang hijau, tidak lagi melihat pucuk, tidak lagi melihat putik, maka biasanya seminggu kemudian semua daun itu akan gugur dan pohon itu akan mati. Itu dikatakan pohonnya tidak lagi produktif karena dia tidak lagi sehat. Nah, makanya ukuran sehat seseorang itu sekarang diukur dari berapa kemampuan dia berproduksi. Maka dia bertanya pada dirinya, hari ini apa baru yang telah saya hasilkan? Apakah duduk-duduk? Apakah tidur-tiduran? Sedangkan itu diberi sanksi oleh Allah, padahal bulan Ramadan ini nilainya sangat tingginya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau begitu, tidak hanya orang dalam agama Islam, orang Minang pun selalu mengukur orang itu dari segi produktivitas. Bagi orang yang tidak menghasilkan, bagi orang yang tidak bekerja, bagi orang yang malas-malasan,
Maka orang Minang mengatakan hidupnya bagaikan bercermin bangkai. Ya, dia bercermin bangkai, masuknya sama dengan tidaknya, adanya sama dengan tidaknya, masuk tidak mengenapkan, keluar tidak mengganjilkan. Ba antimun bungkuk, masuk ke ruang lain, masuk etongan indak. Karena dia tidak produktif. Betapa malunya kita kalau dikatakan oleh orang Minang itu hidupnya bagaikan bercermin bangkai. Tidak masuk etongan karena dia tidak produktif dan dia tidak menghasilkan. Makanya kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini, di puncak kesehatan kita, setiap detik waktu kita ini kita perhitungkan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dalam bulan Ramadan itu berpuasa dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, memperhitungkan setiap detik dalam bulan Ramadan itu menjadi hal-hal yang produktif, maka Tuhan akan memberikan keampunan dosa-dosa yang telah lalu, dan dialah orang-orang yang akan bisa menggapai surga di dunia dan surga di akhirat. Sidang jemaah yang berbahagia, lihatlah perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, dia bisa langsung hidupnya, dia bisa sukses adalah karena disokong oleh kejujuran. Perusahaan-perusahaan yang kita lihat hebat, perusahaan-perusahaan yang bisa sampai bertahun-tahun, sampai 100 tahun umurnya itu satu saja kuncinya adalah karena kejujuran. Dan negara ini pun juga akan lebih bagus, pemerintahnya akan lebih baik kalau diisi oleh orang-orang yang jujur. Dan jujur yang Engkau ajarkan ya Allah adalah jujur pada diri kami sendiri. Jujur, kami sadar makanan itu kami punya, kami sadar kami yang membeli minuman itu, kami yang membeli buah-buahan itu, tapi Engkau suruh kami untuk tidak memakannya, Engkau suruh kami tidak meminumnya, kami patuhi itu dan kami jujur untuk ini. Sidang jemaah berbahagia, jadi kalau begitu puasa mengajar kita jujur, mengajar kita disiplin, mengajar kita sabar, mengajar kita hilang dengki, hilang iri, dan mengajar kita untuk tidak sombong. Semua penyakit-penyakit itu kita lepaskan dalam bulan puasa dan kembali kita pada hal yang suci dan benar. Sidang jemaah berbahagia, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita memutuskan sesuatu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, tiga saja dasarnya. Ada orang yang melakukan sesuatu itu karena dasar prasangka, persepsi. Persepsinya bermacam-macam, persangkaannya bermacam-macam, keputusan diputuskan atas dasar persepsi. Ada keputusan yang berdasarkan emosi, karena emosi diputuskan sesuatu. Yang jelas, apakah itu karena persepsi, apakah karena emosi, semua itu adalah bisikan-bisikan dari setan. Dan kalau keputusan kita ambil berdasarkan prasangka, itu berakhir dengan penyesalan. Kalau keputusan kita ambil berdasarkan emosi, itu akan berakhir dengan kekecewaan. Dan semua itu bisikan-bisikan setan. Di bulan puasa tidak ada sangka-sangka, tidak ada persepsi, dan tidak ada emosi. Yang ada adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah dengan penuh kesucian. Keputusan kita adalah keputusan yang bersifat spiritual. Silahkan jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat di bulan puasa inilah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mampu melawan setan. Makanya Allah mengatakan di bulan puasa ini dibuka pintu surga seluas-luasnya. Maknanya adalah detik-detik di bulan Ramadan ini nilainya sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan detik-detik di luar bulan Ramadan. Sehingga Tuhan itu mengatakan, ada ulama yang berkata pada kita, amalan di bulan Ramadan ini diimbangi, dibalas 70 kali. Ada yang mengatakan 700 kali. Dan yang jelas adalah amal puasa ini hanya untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Bagi Allah 100 kali, 1000 kali, 7000 kali, 70000 kali, 700000 kali, bagi Allah itu masih kecil. Jadi kalau kita tidak berhitung dengan Allah, maka Allah pun tidak berhitung dengan kita. Makanya detik-detik di bulan Ramadan ini adalah detik-detik yang sangat berharga dibandingkan dengan detik-detik di luar bulan Ramadan. Karena manusia di puncak kesehatannya di bulan Ramadan ini, maka detik-detik di bulan Ramadan itu dijadikannya sebagai hal yang produktif, yang sangat baik untuk menghasilkan, untuk bekerja berat. Jangan sampai terjadi di tempat kantor saya, kalau saya suruh mengetik, maka kata anak buah itu, "Pak, saya sedang puasa,
nanti-nanti aja lah di luar bulan puasa. Justru dijadikan alasan puasa untuk menunda-nunda kerja. Sebaliknya di zaman Rasul, justru orang mencari bulan puasa untuk meningkatkan kerja. Nah, kalau Rasul itu mengatakan sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Apa itu sehat? Sehat itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, dan dia produktif. Jadi ukuran sehat orang itu dilihat dari segi produktivitasnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu besok pagi bangun, lihat ke batang kayu, dan di pohon kayu itu kan kita lihat ada tunas-tunas yang baru muncul, ada pucuk yang baru tumbuh. Selagi batang kayu itu, pohon kayu itu masih mengeluarkan tunas dan daun-daun pucuk-pucuk yang masih baru, itu pertanda dia produktif, pertanda batang kayu itu sehat, pohon itu akan lama umurnya. Tapi pada satu hari kalau kita tidak lagi melihat tunas, kita tidak lagi melihat pohon yang hijau, tidak lagi melihat pucuk, tidak lagi melihat putik, maka biasanya seminggu kemudian semua daun itu akan gugur dan pohon itu akan mati. Itu dikatakan pohonnya tidak lagi produktif karena dia tidak lagi sehat. Nah, makanya ukuran sehat seseorang itu sekarang diukur dari berapa kemampuan dia berproduksi. Maka dia bertanya pada dirinya, hari ini apa baru yang telah saya hasilkan? Apakah duduk-duduk? Apakah tidur-tiduran? Sedangkan itu diberikan sanksi oleh Allah, padahal bulan Ramadan ini nilainya sangat tingginya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau begitu, tidak hanya orang dalam agama Islam, orang Minang pun selalu mengukur orang itu dari segi produktivitas. Bagi orang yang tidak menghasilkan, bagi orang yang tidak bekerja, bagi orang yang malas-malasan, maka orang Minang mengatakan hidupnya bagaikan bercermin bangkai. Ya, dia bercermin bangkai, masuknya sama dengan tidaknya, adanya sama dengan tidaknya, masuk tidak mengenapkan, keluar tidak mengganjilkan. Bak antimun bungkuk, masuk ke ruang lain, masuk etongan tidak, karena dia tidak produktif. Betapa malunya kita kalau dikatakan oleh orang Minang itu hidupnya bagaikan bercermin bangkai, tidak masuk etongan, karena dia tidak produktif dan dia tidak menghasilkan. Makanya kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini, di puncak kesehatan kita, setiap detik waktu kita ini kita perhitungkan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dalam bulan Ramadan itu berpuasa dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, memperhitungkan setiap detik dalam bulan Ramadan itu menjadi hal-hal yang produktif, maka Tuhan akan memberikan keampunan dosa-dosa yang telah lalu, dan dialah orang-orang yang akan bisa menggapai surga di dunia dan surga di akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, busana kami kesadanya. Kembali bersama kami dalam album Coto So Vol 2 Minang Ocu. Nanti didukung oleh Pak Jako, Pak Panca di Bandung, Dake Janjang. Inilah dia.
1: Ambu bagala mak lenggang, talingo komang, iduang godang, kaca agak kurang, tinggal di Ciladang, jalan maempang-empang, boncuk ikik pulang kota. Kok bini pilariannya dia ulang? Kok bantuk mirip curang Jepang? Kok otor-otor orang? Kok piti banyak di bang?
2: Otak kadang.
0: Ya, itulah tadi Dunsana. Tidak mungkin Mak Lenggang saja. Tentu kita perkenalkan juga kantinya, yaitu Cubada Badaka Daka, awak rancak tapi bengak, suko mancabui bulu katia, ikonyo Upiak Kenca.
3: Namo ambo Upiak Kenca, burangnyo panggala, suko babada, kesayangan amak jo abak. Kok makan? Acok je saya loba. Kok buah-buahan? Suko buah salak. Ambo rancak, isi banyak, tapi mati pajak.
0: Oke, berikutnya akan kita hadirkan konco dari kantinya tadi. Berasal dari Kampar, Gadis Bangkinang.
4: Di sungai Kampau, mandi Bonang. Jembatan Duo, Danau Bingkuang. Elmi Gaisa, Gadis Bangkinang. Banyak disayang, denan bujang-bujang.
2: Idonyo gadang.
4: Itu Bonau lecun.
0: Dan inilah bintang tamu kita, Rizal Ocu.

Itu welok kita beparak. Keladang tanamlah padi mak. Itu elok kita lai banyak. Panik surang ganti baganti. Tadanga rabab lama ngalun. Rabab pasisi erang namokan. Dirangkai dendang nan jo pantun. Jo lagu rabab kami sampaikan. Tapi basuo sentiang jo kurang mak. Tunjuk aja kami nantikan. Sado nanadulah kami kambang. Salah jo gawa, tolong maafkan.

رغیمہ انتم، رغیمہ ان چلاکا چلاکا چلاکا. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah.

0: Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um. Karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh.

Oh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانِ لِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada. Dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wabarran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Walidah, ibunya Maryam alaihassalam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara, celaka. Jadi Isa alaihissalam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah. Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka,
dia mengatakan ibu, ayah. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasnya ndak pak adoh. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi ndak pak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa di orang, beko.
0: Jangan mengecek pake itu, kawan. Tagak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau mah. Lah bangsa antu aru-aru kau bisa lihat.
3: Lah seteres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jual anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan sipas tu dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Mai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan yang masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah kita cari yang piti sama anak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantar piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya saya diden.
0: Kau ndak bagarah dewar. Kau piti julo-julo orang. Ade ndak taluk baca kak jorak kau. Anam kini ndak serupa dulu memnya piti dewar.
2: Batu.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoi.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak war.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa? Apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama nama. Apa pia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayar jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dia kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banyak kan naik dia kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo lah. Lai ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu, Mak nyoy. Rugi ama tu, Mak nyoy. Onde, baalah kakak deng kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama selama SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyai, maka malaikat nyai jua, kau cari bintang tu nyai. Ama tidak bisa mencari kepada malaikat nyai, bintang mana dah dah habis.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya besok, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyewa balik kambing. Balati.
0: Balik kambing?
1: Iya. Dan balik kambing 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baik, enggak, Dan.
0: Aden kalau banyak piti, Aden kamar balik tanah. Jalan, Dan.
1: Balik tanah? Hai, karena tanah dia yang penuh. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Uang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Uang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden balik tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Apa sampean pancong? Kalau wang maraso punyo ladang, kalau na aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Tanah
1: ngeri
2: pagang. Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah, Tek, tanyalah.
2: Tahan nak orang, nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den, Tek.
2: Oh, ba itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambing kita yang kau makannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan tak kalahan.
2: Kau punya kambing, tuang jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan den tak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Baca cara nyoma baganya, Tek. Cuba Tek bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Angan kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau indah emosi, Tek. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha? Nang kalah mak dek ang sepenuh!
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau!
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Betul kita caliak ladang sepenuh kasih nan. Nang kini kau ang bawa kambing ang kasih kau, barai kuan Allah dipancuang. Beko kita hituang, kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siapa yang tidak kesakit hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja yang bawa kambing kemari. Boleh awak duduan masalah kok.
1: Kambing siapa?
2: Kambing Waang lah.
1: Kambing dah?
2: Iya, mana kambing itu? Bako ganlah kalian?
0: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako kok.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang kok. Nyo balik kambing 10 ikua. Aden, kalau punya piti lo, aden kamar balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Ya kambing ini pancongnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Aden jangan kata nengak.
0: Aden itu, akhirnya badang.
1: Anang kalau mak dia. Aden.

sair yang balam jobarabah, dia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S. Effendi Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Lek, lek, lek. Ojek, lek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, dek. Ojek dari mana, dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur ke masuk kampung saja, saya.
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Badang pulang lebih saya nanti.
0: Emang, dek, pulang surat, dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Udah? Udah? Kemari capek!
1: Siap.
0: Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf, pandai awak bawa tau dia.
0: Nyupir?
1: Hah? Pilo awak punya tau dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Unyui, ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: recommend.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu kutitip surat ini untukmu. Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku, sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu, mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab, aw ihfadhuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukarkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu? Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa, di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

0: 22. Oke, yang terakhir nomor 2. Oke. Nah.
1: One, two, three.

0: gopek mau nambah tu parlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: oi Carmilla, bisuk ko mandi dede, bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Gimana pandia kau?
2: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, adi tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambiang aja.
2: Papayo papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako, makan kau. Bako tu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa kandang lang dan palakian lang jus kerumwe. Babayo, bagus sih. Tapi sana.
1: Babayo kambing jo.
0: Baru nak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayo
1: sunai. Tujuh kali.
0: Tujuh kali sunai.
1: Batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam kue. Iko padusi macam kue jo kambing ya. Tadi mana dah iya
1: pajak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah, iyalah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak juga.
0: Kau, kau payah cari lo. Kau induk kambing nak kemah.
1: Ah, iyalah, iyalah.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Tak ajak usnek deh. Tapi kau salah. Dia mau kau belakang suruh muai. Boleh lengah kau terlihat dan. Terlihat dan kau. Oi Carmilla. Dan laki kau badak dan laki kau gencu. Balaki kau ledeh. Boleh lengah kau. Nak kau tujuh dah. Oi si Karim muai ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng kau suruh muai tu. Tanggung dia bang.
3: Kadang baru aku.
0: You nak ada encik matu pada aku nak. Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
3: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo, doang ngecek ke kambiang.
0: Oh, dan dia ada sampai baru lah.
3: Iya.
0: Kurang aja.

0: Bantu apa nak kalah boleh kodo?
1: Baru pak.
0: Ia celala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wang jangan tahu luah lah jangan sudah tu jalan. Tolong angurin elah pak aja.
1: Ya pak. Iko pak, sakit pak. Lambo ya pak.
0: Lambo kacang mana kurang aja. Sumpahan dan capek. Aden nado pasan dengan tu angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ado kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
1: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
1: Ya punya tu pak.
0: Tu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong mana salik aneka. Aduh kuah. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
1: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
1: aduh bonele pak
0: aku tanya aja katek tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
1: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo nak punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi, dan yang. Iya, dan sampai yang cita-cita kurang, dah, yang, dah. Dan handphone, kok. Jangan buka-buka.
1: Iya, baru, Pak.
0: Tengah ada.
1: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Iya, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecet, deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebalah kau jangan ngajua.
1: Baru, Pak.
0: Jangan ngajua itu pasal naba asyik nan jaleh na yuang.
1: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngajua.
1: Banyak lah, Pak.
0: Iya, anak ngajua lah. Anak kan udah. Kau nak ada kongko. Anak beko, ah. Bertahu, ah.
1: Baru, bakal ada jua.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.